0: kanya na kanya rero
1: utuma numva fise ubuzima
0: kugira ngo maze mushikirize ayo makuru tutashoboye kumenya ngaho mu kibano iwa.

ivyo rero biri muri bimwe bituma umuntu acika intege mukubura abantu bazimuteranya abona aho kuronka abantu bazimuteranya mubwira ati iyo nzira urimo irashika iziri kurakora birunguka anyabona akaguma ahura n'ababandi ati ivyo bintu kurakora ataho hantu ntakizovamo kindi kintu rero novuga agituma abantu batangura agituma abantu nako batinya gutangura imigambi y'iterambere kuba barigeze guhomba warigeze kuba ukora igikorwa kimwe ariko mu nyuma ntibyagenda neza urahomba onye wewe hari igihe nyine wumva umengo ntiwabisubiramwo umenga iyo nzira ntiwosubira kuyifata ariko ugaheza ukibagira ko warahombye biraheza bikazana ihinduka kuri wewe eka ndetse no mu byo uba wakoze ane mu byo uba uri kurakora ikindi kintu rero ikindi kintu nacyo gikuru hariho abantu hariho abantu mu byo baba ariko barakora batihangana abantu nicyo ndababwira kugira akarorero ko kurabira ku barimyi hariho abantu batihangana bashaka inyungu zihuta n'ingoga bagaheza bakibagira ko iterambere ari buke buke iterambere risaba umwanya kandi ikintu cyiza iminsi yose cyama gifata igihe cyama gifata igihe kugira ngo kize gisa neza

0: Rádio Indon de Culture.
1: Kwenzi muri kigasese mitima umwizero ukadujwara ngakaka kazuba gaseruka gagahindu mwiza inyoni zikikora mu gahogo sigayimongoza umutwenzi vase va burundi barundi kazi byuka byuka umutwenzi uratamanzuye mwenye gisagara namwe bakunze umunezero ibisi byabi ni bari mumenyereye ivyo mwadusavye twaravyumvise iri nikosora Sama yinu mwaka, ije kwini boy bidasanzwe. Abaririmbyi ibyi 35 babitse bigatsika kuva ku myaka 70 gushika ku muri 2026 barahibarareko gatatu batosiga imuhira abakomeje bijya mu nyindwi abatije batanu abatavye b'inama kama nizigezweho ima bose bahitaniye panga neza gahunda zawe ariko ntushiremo kuwa kabiri tariki 30 ruhesi kuko abitahuye twese tuzoba tugandagaje ku kibuga cya etesi kamenge kubera isaha 8 twigira gushika mu cyago cyago Erika, uzwa mutsara umuswa karuhuko, umuswa kwa buzindayo kwigugira. Hazubari wa stane zitangaza ibyo kwivuriza n'inyota, ikani

0: abuzi ndayo kwikubira hazubari ostane zidanda zivyo kwivurizana n'inyota ikani bidanda zwo bitandukanye kubiciro vyiza ikindi nacho utabizwa vyoroshe amabisi azubari kwiduraguza gushika umuntu wanyu mashisi yataha ewe mbega ukwizera ko kwinjira azubari ku muntu ariko cyane n'ivyo kitusabwe n'ukwashika karusha jije uzanye uri kuryoherwa natwe ibindi tuzovyimenyera vibe nijana kwitana ukawushaka standi kudandarizamo cyangwa ufise ikindi ubaza hamagara kuri 38 55 11 Umutwenzi Festival tunaondoka sasa.
1: Umutwenzi Festival
0: nyenyeri umutwenzi muri kigasese mitima umwizero ukadujwara ngaka kakazuba gaseruka kagahinda umwiza inyoni zikikora mu gahogo zigayibongoza Umutwenzi Festival kazi byuka byuka umutwenzi uratamanzuye mujye gisagara namwe bakunze umunezero ibisi bya biri wari mumenyereye ibyo mwadusabye twarabyumvise iri nikosora saba yino mwaka ije kwini boy bidasanzwe abaririmbyi 35 babice bigacika kuva ku myaka 70 gushika ku muri 2026 barayiba narimo gatatu batosiga imuhira abakomeje bijya mu nyindwi abatije batanu abatambyi b'inambo kama nizigezweho ima bose bayikaniye panganeze gahunda zawe ariko ntushiremo kuwa kabiri tariki 30 ruhesi kuko abitahuye twese tuzoba tugandagaje ku kibuga cya ETS Kamenge kubera isaha 8 twigira gushika mu cyagucagu erega tuzoba mukera umunsi w'akaruhuko umunsi wo guhabuza indayo kwikubwira hazoba hariho standi zidandaza ivyo kwivura inzara n'inyota ikani bidandazwa bitandukanye ku biciro vyiza ikindi nacho utabizwa vyoroshe amabisi azoba ari kwiduraguza gushika umuntu wanyu mashisi yataha ewe mbega ukwizera ko kwinjira ari ku muntu ariko cyane n'ivyo kitusabwe n'ukwashika karusha jije uzanye uri kuryoherwa natwe ibindi tuzovyimenyera vibe nijana kwitana ukawushaka standi yo kudandarizamo cyangwa ufise ikindi ubaza hamagara kuri 68 55 11 44 Umutwenzi Fest

abakombe jibinja munyindwi abatije batanu abatavye binambo kama nizigezweho ima bose bayitaniye pangalese gahunda zawe ariko nushire mu kwa kabiri tariki 30 ruhesi kuko abitawe twese tuzoba tugandagaje ku kibuga cya ETS Kamenge kubera isaha umunani twigira gushika mu cyagu cyagu erega tuzoba mucyo umunsi w'akaruhuko umunsi wo guhabuza indayo kwigugira hazoba ariho stande zidandaza ivyo kwivurizana n'inyota ikan'ibidandazwa bitandukanye ku biciro vyiza